0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pengapro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kita lagi di lagu pilihan kamu ya, teman Pro 2, dengan 3 lagu yang aku suka banget dari membernya One Direction, teman Pro 2. For information, dulu waktu SD aku suka banget lagu-lagu One Direction, teman Pro 2. Nah kali ini kita dari salah satu membernya, yaitu adalah Zayn atau Zayn Malik, teman Pro 2, dengan beberapa lagu yang bisa kamu pilih di pagi hari ini. Ada I Don't Wanna Live Forever, ada Better, dan juga ada Die For Me. Bisa kamu request di 0857-5000-4741 atau mungkin bisa melalui aplikasi RRI Digital kita. Boleh kamu download di App Store ataupun juga di Play Store teman Pro 2. Dan pastinya bisa kamu cek juga atau kamu klik di rri.co.id Instagram kita. Oke teman Pro 2, dan good morning, selamat pagi buat kamu. Selamat melakukan aktivitas yang semangat dan juga cukup mendung ya pagi hari ini, but it's okay teman Pro 2, karena aku bakal hadirkan satu lagu yang aku suka banget by Tulus dengan Tukar Jiwa. Stay tune di Pro 2.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

0: Adek dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik.

Oke, Top Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Pukul 7.49 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga baru aja diputerin ya lagu dari Doja Cat dengan Need to Know yang hadir di ruang dengar kamu. Untuk pagi hari ini, walaupun cuaca diguyur hujan ya teman Pro 2 untuk kota Sintang dan sekitarnya, pokoknya moga-moga hari ini aktivitasnya lancar aja. Dan pastinya buat kamu yang kemarin kekeringan air di rumah, boleh dong ditampung tampung dulu ya airnya ya. Kalau di rumahku tuh biasa pakai baskom teman Pro 2, bejejer gitu ya di bawah genting, langsung meluncur ke baskomnya. Anyway, jangan lupa untuk ngopi-ngopi juga pagi hari ini biar enggak tambah ngantuk, dan jangan lupa juga sarapan. Oke. Dan masih hadir untuk menghibur kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. So stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Woi, motor baru nih.
1: Ya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke, ini kupindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchi sabisi. Keren kan? Kuchi sabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuma cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuma soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchi sabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Ya, Pak Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di Hits in the Morning ya, teman Pro 2. Hari ini ada peringatan yang cukup unik, teman Pro 2, yaitu hari melawan ujaran kebencian. Nah, siapa nih teman Pro 2? Pagi-pagi udah yapping, pagi-pagi udah ngasih head comment gitu ya. Jangan ya, kalau bisa kita yang positif-positif aja deh, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas pokoknya kenapa hari ini atau hari ujaran kebencian ini diperingati bahkan di seluruh dunia. Nah, pokoknya fun fact-nya bakal kita spill. Stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

krisis. Memasuki fase quarter life crisis, artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: Oke, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Teman terbaik.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana

Seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Diderot efek? Diderot efek? Apa sih Diderot efek? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot efek. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot efek mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot efek, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu, pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, teman Produe. Kali ini juga bakal hadir info di hari ini dalam sejarah, teman Produe. Aku suka banget karena hari ini kita memperingati Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian yang jatuh tanggal 18 Juni 2026. Teman Produe, penanganan ujaran kebencian tetap menjadi prioritas utama ya dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa dan melalui implementasi strategi dan juga rencana aksi PBB tentang ujaran kebencian. Selanjutnya, resolusi Majelis Umum yang diadopsi pada tahun 2025 ini mengatakan mendorong negara-negara anggota untuk mempertimbangkan inisiatif yang mengidentifikasi bidang-bidang untuk tindakan praktis di semua sektor. Dan juga tahap kedua, tingkat masyarakat untuk mempromosikan dialog antar agama, antar budaya, toleransi, pemahaman, kerjasama sebagai alat untuk melawan ujaran kebencian. Jadi tahap kedua, strategi dan juga rencana aksi PBB tentang ujaran kebencian ini menggarisbawahi pentingnya kemitraan ya dalam memerangi ujaran kebencian. Memang tahap kedua, karena ujaran kebencian mempengaruhi seluruh masyarakat, pendekatanlah seluruh masyarakat diperlukan untuk mengatasi fenomena ini. Sehubungan dengan ini, strategi PBB juga menekankan perlu adanya peningkatan kesadaran tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, non-diskriminasi, koeksistensi, penerimaan dan permohonan terhadap keragaman serta pemahaman tentang budaya dan juga agama, serta mempromosikan dialog antar budaya, antar agama dan juga interreligius. Ini penting banget ya teman Produe. Apalagi kalau misalnya ngomongin seputar toleransi dan juga urgensinya, ya kalau bisa dibilang sangat penting gitu. Indonesia sendiri memiliki berbagai keragaman budaya, tradisi, agama, suku, ras, teman Produe, dengan berbagai pulau-pulau yang ada. Jadi penting banget untuk kita melawan ujaran kebencian ini, jangan sampai kita kembali ke masa lalu di mana kita bisa istilahnya kayak berkelahi, berkonflik dengan antar sesama orang Indonesia. Jangan ya teman Produe. Ini penting banget ngomong-ngomong soal melawan ujaran kebencian, jangan sampai hate comment di era digital ini teman Produe. Jangan sampai kita sering mengujar kebencian yang sebenarnya enggak penting-penting banget untuk dibahas ya teman Produe. Masih barengan aku Monica. Pokoknya stay tune aja buat kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kali ini kita bakal dengerin lagu yang bisa bikin aku back to remember di era-era 2000-an awal. Ada di Mabuk Cinta by Armada teman Produe. Stay tune buat kamu di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Ya, Tau Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica. Dan ngomongin seputar hari untuk mencegah ujaran kebencian ya, teman Pro 2. Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya teman Pro 2 peringatan ini tuh hadir untuk menentang ya ujaran kebencian yang bisa jadi menakutkan untuk banyak orang, terutama ketika muncul dalam percakapan sehari-hari atau bahkan tempat kerja kamu, sekolah kamu, keluarga kamu, lingkungan kamu. Nah, ketakutan akan membentuk situasi atau mendapatkan reaksi negatif dan dapat mencegah orang untuk berbicara menentang ujaran kebencian. Namun teman Pro 2, diam juga gak memungkinkan kita untuk terus diam. Jadi kata-kata juga sikap berbahaya untuk terakar ini harus segera dicegah, oke? Bisa dicegah dari mulai diri sendiri, bisa dicegah dari lingkungan yang paling kecil di lingkungan kita tanpa produknya, dan moga-moga aja kita semua selalu dilindungi dan juga dikelilingi sama orang-orang tersayang yang juga bisa mencegah ujaran kebencian ini. Apalagi teman perlu dicatat ya, di era digital ini jangan juga kita hate comment. Misalnya nih, ada yang gak suka sama idol kamu, lalu kamu misalnya hate comment ke dia. Jangan ya teman perlu dua. Perbedaan itu pasti ada, tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai suatu hal yang membuat kamu harus bertengkar dengan orang lain. Dan tepat sudah pukul 8:59 waktu Indonesia Barat, teman perlu dua, Monica akan kembali mengajak kamu untuk bergabung di Asta Cita Kita. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu asik yang akan hadir di ruang dengar kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

di perutnya. Teman perdua, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman perdua, semut honeyfoot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Yata Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini teman Pro 2 kita bakal hadirkan untuk ruang dengar kamu di santai siang ya, untuk hiburan-hiburan dan pastinya banyak sekali segmen-segmen menarik. Untuk pada kali ini Monica akhirnya teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang sudah bergabung dari jam 5 tadi sampai sekarang. Semoga aktivitas hari ini lancar luncur dan juga Kamis bisa menjadi hari yang manis. Dan pastinya Monica pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari jalan Yesaya Fangore Sintang Taman Pradua, dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pradua.
0: Info Pradua.
1: Top Pradua untuk info pertama kali ini dari Piala Dunia 2026, di mana pelatih timnas Ghana sebut kemenangan 1-0 lawan Panama sangat berharga. Pastinya pelatih timnas sepak bola Ghana, Carlos Queiroz, Top Pradua menyebutkan kemenangan 1-0 melawan Panama dalam pertandingan Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field Toronto Kamis waktu Indonesia Barat merupakan pencapaian yang sangat berharga di tengah ketatnya persaingan. Ia memilih timnya menunjuk karakter kuat dan juga perjuangan tanpa henti hingga akhir laga, sehingga berhasil membawa 3 poin perdana dalam babak penyisihan grup. Dan ia menyatakan setiap kemenangan di putaran final Piala Dunia sangatlah berarti bagi timnas yang berlaga, sebab hal ini akan tercatat sebagai sebuah sejarah yang juga melekat hingga ke masa yang akan datang.
0: Info Pro 2.
1: Next, tema produk kali ini ada Tom Holland juga telah memerankan Spider-Man di seluruh Marvel Cinematic Universe. Baru-baru ini menilai satu nama di Inggris akan dapat menjadi penerus potensial untuk memerankan masa depan waralaba tersebut. Dalam sebuah laporan wawancara yang dilansir dari Deadline, tema produk sang aktor mengungkapkan pandangannya tentang siapa yang layak menjadi penerus Peter Parker. Dan pujian ini muncul di tengah rumor tentang arah masa depan Spider-Man setelah film keempat yang akan datang, Spider-Man Brand New Day. Copper telah mendapatkan pengakuan luas dan juga pujian kritis setelah membintangi miniseri Netflix Adolescents yang juga membuat meraih penghargaan bergengsi di BAFTA TV Award Golden Globes di Primetime Emmy.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Top Pro 2 kembali di dunia hiburan. Kali ini ada konser BTS di Jakarta yang juga kemarin ramai banget ya, teman Pro 2. Promotor IMI Indonesia mengumumkan bahwa grup idol ternama BTS akan menambah hari untuk gelaran konser bertajuk Arirang di Jakarta. Disampaikan langsung Top Pro 2 oleh promotor bahwa permintaan yang sangat tinggi pertunjukan ketiga BTS World Tour Arirang di Jakarta telah ditambahkan, dan IMI Indonesia menyampaikan bahwa pertunjukan tambahan ini akan digelar tepatnya di 29 Desember 2026. Dalam Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan selengkapnya bisa kau baca di antaranews.com ya. Dan itu artinya Monica pamit juga teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Selainnya akan ada Kak Ati yang bakal nemani kamu di Santai Siang. Stay tune di Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman

Teman Pro Diwe, selamat siang. Jumpa lagi di Santai Siang ini barengan sama aku, Tiulianti, Teman Pro Diwe, yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai nanti jam 15 ya, waktu Indonesia, biar para Teman Pro Diwe. Gimana kabar kamu siang hari ini, Teman Pro Diwe? Semoga sehat selalu, lancar terus aktivitasnya ya, kerjaannya, terus juga kuliahnya, sekolahnya juga gitu, Teman Pro Diwe ya. Oke, kalau tadi kita ditemenin dengan hujan gitu ya, Teman Pro Diwe. Akhirnya sekarang di Sintang udah cerah ya, hujannya udah berhenti. Terus langsung deh digantiin dengan cuaca yang panas nih, Teman Pro Diwe. Oke, semangat selalu buat kamu. Dan sambil nemenin aktivitas kamu di siang hari ini, Teman Pro Diwe, jangan lupa buat ikutan gabung juga di Pro Diwe Hitlist Indonesia. Oke, kita punya 20 lagu pilihannya yang bisa kamu request ya di Instagram Pro Diwe, di WhatsApp juga boleh. Mau gabung juga lewat live chat RRI Digital juga boleh banget ya, Teman Pro Diwe. Ntar aku pantengin juga di live chat RRI Digitalnya. Kamu bisa ikutan gabung di situ. Oke, jadi jangan lupa ya, Teman Pro Diwe, buat ngedukung lagu-lagu favoritnya kamu supaya lagu itu tetap berada di playlist Pro Diwe Hitlist Indonesia, dan juga bakal jadi yang bakal masuk juga di top 20 gitu, Teman Pro Diwe ya, di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Nah, pantengin juga karena di minggu depan juga kita bakal punya banyak lagu-lagu baru juga, Teman Pro Diwe, yang nantinya juga bakal masuk di Pro Diwe Hitlist ya, Teman Pro Diwe. Oke. Silakan aja buat kamu yang pengen gabung, aku pengen ajakin kamu dengerin dulu. Ada lagu dari miliknya Perunggu ya, Teman Pro Diwe, Pikiran Yang Matang, dan juga aku JJ, Lihat Kebunku.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Pro2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Baik teman Prodio, kembali lagi ya, masih ketemani kamu di 90,7 Prodio RRI Cintang di Prodio Hitlist Indonesia, teman Prodio dengan 20 lagu pilihannya teman Prodio. Okay, ada Putri teman Prodio request lagu Kakak dari Afgan, Kacamata, dan juga ada Via juga request lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Terus juga next teman Prodio nih ada Yuda juga request lagu Senja Sudut Kota katanya ya. Yang lainnya silakan aja teman Prodio, pengen kita gabung di Prodio Hitlist Indonesianya dengan 20 lagu pilihannya teman Pro 2. Tinggal kamu pilih aja favorit kamu lagunya siapa sih gitu ya. Yang suka banget dengerin lagunya Afgan ya teman Pro 2, terus juga ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, ada juga Budi Doremi, ada Untukmu, kemudian juga ada Igitap Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Terus juga ada Mahalini, Kemarilah Tenang. Tenang aja, masih banyak lagu lainnya ya. Mahalini kalau gak salah sih sampai 2 lagu ya teman Prodio masuk di playlistnya Prodio Hitlist Indonesia. Jadi teman Prodio yang suka lagunya Mahalini juga boleh banget nih mampir ya di Prodio Hitlist Indonesia dengan lagunya Bermimpi. Kemudian juga masih ada di Mansala Tupa, Agar Selama-Lamanya. Ada juga Topati dan juga Fabio Asar, Cinta Kita. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nadi Bahasa Lama, Kota Kita, Sama Tampamu. Yang lagi ngehit-ngehitnya ya lagu ini. Yang di mana-mana ya teman Prodio hampir sama dengan lagunya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Dan juga ada Raimla Ode ya, Bersenja Gurau. Bersenja apa bersenda? Bersenda gurau ya. Ada juga dari dia ya. Kita dengerin Kacamata dulu nih.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
5: Jangan dipetik.
4: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
5: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Teman Pro 2, dua lagu yang baru aja kita dengerin Teman Pro 2 di kesempatan Tusi yang hari ini di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Teman Pro 2 asik banget sih lagunya ya. Ada Afgan Kacamata dan juga Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Dua-duanya sih menurutku sama-sama enak banget gitu suaranya. Oke, Teman Pro 2, para fansnya nih mana ya? Selalu dukung dong ya lagu-lagu favoritnya kamu seperti Afgan dan juga Samuel Cipta. Next, Teman Pro 2, kita mau lanjut lagi di Pro 2 Hitlist Indonesianya. Masih banyak lagu-lagunya Teman Pro 2 yang bisa kamu request. Ada dari miliknya Budi Doremi, ada Yegitap, Mahalini, Pisha Kota ya. Ada Ran juga dan Yovie Widianto, Cukup Sudah. Liodra, Teganya Kau, ada dia, iya, Raimla Ode, Bersanda Gurau ya Teman Pro 2. Ada juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Ivan Seventeen, ya Jangan Paksa Rindu, ya. Kalau misalnya nggak rindu terus dipaksain itu emang kayak nggak bisa nyatu ya Teman Pro 2. Gak bisa nyampun juga ya Teman Pro 2. Terus juga ada Cinta Kita dari Tovati dan juga Fabio Aser ya. Agak Selama-Lamanya dari Dimansa Latupa, Bermimpi, Sesi Potret, dan juga ada Bintang 5, Tensi dan James Lee.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Tahukah kamu, ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Oke, teman produs, sedia aku sebelum hujan dari Igitap ya, teman produs. Yang asik banget ya teman produs lagunya. Ternyata lagu itu juga enggak terasa sudah mengantarkan kita pada jam 10:51 menit teman produs. Artinya aku nemenin kamu di Produa Hitlist Indonesia udah gak lama lagi ya teman Produa, tinggal 9 menit lagi. Jadi buat kamu yang mau ngedukung lagu-lagu favoritnya kamu, yuk buruan aja teman Produa ya, bisa berkabung di kesempatan untuk siang hari ini ya, untuk Produa Hitlist Indonesianya. Oke ya teman Produa ya, hari ini ya, untuk lagu-lagu yang ada di Produa Hitlist Indonesia ini masih sama dengan kemarin. Gak tahu nanti minggu depan kayaknya bakal banyak nih lagu-lagu yang tersingkirkan nih teman Produa. Jadi mumpung masih ada waktu buat kamu nge-vote lagunya, langsung saja buat temenin aktivitas kamu di siang hari ini juga asik banget ya teman Produa. Jadi kayak kerja tuh sambil dengerin lagu favorit, kayak jadi tambah semangat gitu ya teman Produa. Apalagi kalau di Sintang kan tadinya yang udah hujan ya dari pagi sampai siang ini lumayan karena udah cerah ya teman Produa. Tapi sendunya itu masih kayak berasa gitu teman Produa. Karena cuacanya masih terasa kayak agak lembab gitu ya teman Produa. Oke. Aku tunggu kamu di Produa RRI Sintang teman Produa, nanti jam 11 kita bakal lanjut di Produa Hitlist Internasionalnya.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produsen FM, teman terbaik kamu.
2: Nin, ambilin tas aku dong.
3: Yang ini.
2: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
3: Tunggu dulu. Lain kali kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
2: Lah, kenapa emang?
3: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
2: Kata apaan tuh?
3: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
2: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
3: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: sih cewek itu? Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

teman Prodiwer. Masih ketemu nih kamu di Prodiwer Hitlist Internasional, teman Prodiwer dengan 20 lagu pilihannya. Langsung aja yang pengen kita gabung dan juga pengen dengerin lagu favoritnya kamu, teman Prodiwer, yuk langsung aja kamu bisa request lagu yang ada di Prodiwer Hitlist Internasional ya, teman Prodiwer dengan 20 lagu pilihan. Masih ada Blackpink, teman Prodiwer, ada Bruno Mars, juga ada Somber, Madison Beer, juga ada Bruno Mars, ada dua ya, I Just Met Mike dan juga List It All. Terus juga teman Prodiwer masih ada Rai, juga ada Olivia Dean ya, teman Prodiwer ada Sabrina Carpenter, juga Shiana Spiro dan juga Taylor Swift. Masih ada TMC Ray dan juga Alex Warren, juga ada Harry Styles, Elite dan juga Taylor Swift, Olivia Dean nih teman Prodiwer, I Need Olivia Dean dua ya lagunya. Ada satu lagi tuh yang pertama aku sebutin adalah So Easy, kemudian yang kedua Mean I Need ya, Mean I Need teman Prodiwer nih. Kalau kamu suka lagunya boleh coba di request. Tadi yang udah kita dengerin ada Hunter X teman Prodiwer Golden, dan juga ada Lady Gaga The Dead Dance dan Kehlani Folded. Next masih ada Daisies dari miliknya Justin Bieber teman Prodiwer. Itu dia ke-20 lagu kita di minggu ini yang bisa kamu request. Oke teman Prodiwer, ada Tiko request lagunya Lady Gaga ya, oke. Dan juga ada Dove Pia 192 ya, request lagu dari miliknya Taylor Swift, The Fate of Ophelia dari miliknya Taylor Swift.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Adeh, mana foto mantan banyak banget lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman Pro 2 jam 11 lewatnya 39 menit. Teman Pro 2, waktunya kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Tema radio yang telah kami kumandangkan azan zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Sintang dan sekitarnya sebagai tanda masuknya waktu sholat zuhur di siang hari ini. Dan tema radio selanjutnya aku akan temani kamu dengan rangkaian lagu religi islami hingga nanti jam 12 waktu Indonesia bagian barat.
2: Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.
1: Prodway FM Sintang.
2: Prodway FM.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Teman Produwe, selamat siang, selamat beraktivitas Teman Produwe. Dan gak terasa ya, Teman Produwe sudah di jam 12 siang ini. Teman Produwe di santai siang ya. Kali ini Teman Produwe hingga nanti jam 13 aku bakal timin kamu dengan berbagai informasi di seputar kuliner ya Teman Produwe. Jadi buat kamu yang kayaknya baru ikutan bergabung bersama Produwe, selamat bergabung Teman Produwe ya. Terus juga kamu bisa dengerin Produwe lewat aplikasi si RRI Digital ya. Kalau misalnya kamu belum punya aplikasinya, silakan aja Teman Produwe, kamu bisa download dulu ya di Play Store ataupun di App Store juga boleh banget Teman Produwe untuk download aplikasi RRI Digitalnya. Nah, sebelum aku temenin kamu Teman Produwe dengan berbagai informasi menarik di seputar dunia kuliner ya di siang hari ini, kita mau simak dulu yuk Teman Produwe untuk yang mau lewat berikut ini.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Teman Pradiwa ngomongin seputar kuliner ya di siang hari ini. Teman Pradiwa ada salah satu kuliner ya, Teman Pradiwa ini kayaknya kuliner khas Betawi ya, Teman Pradiwa. Ya, di tengah gempuran jajanan modern saat ini, Teman Pradiwa ada yang namanya kue ranggi ya. Penganan tradisional berbahan sagu dan kelapa parut. Nah, Teman Pradiwa yang ya sekarang ini jarang-jarang dijumpai gitu ya. Nah, kalau untuk cita rasanya, Teman Pradiwa, kue ranggi ini memiliki cita rasa yang gurih, manis dengan siraman gula merah ya, Teman Pradiwa, dan ini pernah juga menjadi ikonnya jajanan kaki lima juga. Dan kue ini juga biasanya dimasak di atas cetakan khusus dengan arang, menghasilkan tekstur yang renyah, terus juga di luar dan lembut di dalam ya, Teman Pradiwa. Dia tuh renyah di luar, lembut di dalam. Kemudian kue ranggi ini disajikan hangat dengan saus gula merah kental. Oke, Teman Pradiwa, untuk keberadaan ya kue ini saat ini mulai tergeser nih oleh tren kuliner kekinian yang membuat kue ranggi itu perlahan menghilang dari ingatan generasi-generasi muda. Sekaligus juga menjadi pengingat pentingnya upaya pelestarian kuliner tradisional yang ada di Indonesia. Nah, Teman Pradiwa, lantas seperti apa sih kira-kira ya sejarah kue ranggi yang kini jarang dijumpai, Teman Pradiwa? Oke, kue ranggi merupakan salah satu jajanan tradisional yang berasal dari masyarakat Betawi di Jakarta. Dan ini juga sudah dikenal sejak lama, terutama sebagai makanan rakyat yang dijajakan oleh pedagang keliling di permukiman. Nama ranggi sendiri diyakini menunjuk pada proses pembuatan yang menggunakan cetakan khusus ya di atas bara arang, sehingga kemudian menghasilkan aroma khas yang

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga.

di makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Teman Prodi kembali lagi, aku masih aja kamu ngebahas seputar kue Ranggi ya teman Prodi. Jadi jajanan Betawi ya teman Prodi yang mulai tergerus oleh zaman ya. Nah teman Prodi, kalau secara historisnya kue Ranggi sendiri lahir dari kreativitas masyarakat Betawi dalam memanfaatkan bahan sederhana yang mudah didapat teman produksi seperti tepung sagu dan kelapa parut. Nah, kedua bahan ini mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah hasil alam menjadi makanan yang bernilai ekonomis. Seiring waktu, kue Ranggi sendiri berkembang menjadi salah satu ikon kuliner Betawi dikenal dengan ciri khas siraman gula merah kental. Pada era 1970 dan 1990-an, kue Ranggi sangat populer dan juga mudah ditemukan di berbagai sudut kota Jakarta. Namun, memasuki era modern, keberadaannya juga mulai berkurang, teman produa. Itu karena perubahan gaya hidup dan juga semakin banyaknya jajanan baru ya, teman produa, yang saat ini juga sangat mudah didapatkan. Ya, apalagi juga banyak yang kuliner yang viral gitu, teman produa ya. Nah, teman produa, meskipun ya mulai tergerus oleh zaman gitu teman produksi, namun kue Ranggi ini tetap menjadi bagian penting dari warisan kuliner Betawi. Nah, kuliner ini juga menyimpan nilai sejarah, ada tradisi identitas budaya yang juga membuat kue Ranggi ini sendiri teman produksi wajib untuk dilestarikan ya.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Eh, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat

Oke, okay, baik teman Pradio, kembali lagi ya, masih ketemu kamu teman Pradio di santai siang ini. Dan kita juga masih ngomongin seputar kuliner teman Pradio di siang hari ini. Nah, salah satunya teman Pradio ada yang namanya kue geplak atau getas ya. Dan ini kudapan yang wajib kalau misalnya teman Pradio juga berkunjung atau misalnya jalan-jalan ke Jakarta teman Pradio, karena ini kan mudah kamu temui. Dan ini juga makanan khas Betawi juga nih teman Pradio ya. Dan teman Pradio biasanya dihidangkan pada keluarga Betawi saat hari raya Idul Fitri teman Pradio. Jadi kue geplak yang akhir-akhir ini juga sudah jarang ditemui ya teman Pradio, biasanya hanya pada momen tertentu saja seperti pada acara pernikahan ataupun pada hari raya. Dan teman Pradio, geplak Betawi itu merupakan jejak kuliner tradisional yang tumbuh dari kehidupan agraris masyarakat Jakarta tempo dulu. Nah, teman Pradio, nama geplak karena pembuatan dengan tangan yang dipukul secara perlahan dan akhirnya menghasilkan suara ataupun bunyi geplak-geplak. Jadi, teman Pradio, geplak ini juga menjadi kawan setia ya. Kalau misalnya lagi minum kopi atau misalnya teman Pradio juga lagi ngeteh gitu. Dan ini bisa membangun harmoni rasa antara pahit dan manisnya yang menenangkan ya teman Pradio, rasa manis dari geplaknya dan juga rasa pahit dari kopi ya teman Pradio. Jadi kue geplak itu juga memiliki cita rasa yang manis dan legit dengan tekstur padat bagian luarnya tapi tetap lembut ketika digigit. Nah, pada umumnya teman Pradio, kue geplak itu berwarna coklat kemasan yang ditaburi dengan tepung sangrai pada bagian luarnya dan terbuat dari tepung beras yaitu sangrai ya. Ada kelapa parutnya juga, ada gula merah atau bisa juga menggunakan gula pasir. Nah, cara membuat kue geplak itu teman Pradio yang milik salah satunya nama Ummu ya, Kal Kitchen ya teman Pradio. Dan bahan-bahan yang digunakan juga mudah ya teman Pradio, seperti menggunakan tepung beras giling, kemudian juga menggunakan 1 butir kelapa parut, 300 gram gula merah dan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan juga yang terakhir ini adalah 600 ml air teman Pradio. Cara pembuatnya juga ya teman Pradio enggak terlalu sulit lah ya. Karena terlebih dahulu yaitu sangrai tepung beras yang ditambah dengan 5 lembar daun pandan dengan api kecil, kemudian yang diaduk ya teman Pradio hingga terasa ringan dan berubah warna sedikit kekuningan. Kalau misalnya daun pandan sudah kering, berarti tepung itu sudah matang dan diangkat kemudian disisihkan. Nah, sangrai kelapa yang menggunakan api kecil bisa diaduk juga hingga kelapanya itu berubah kekuningan ya teman Pradio ataupun kecoklatan, dan diangkat kemudian disisihkan juga. Terus air juga nih, rebus air, campurkan gula merah, gula pasir dan juga 5 lembar daun pandan hingga gula benar-benar larut dan mendidih. Nah, boleh juga nih teman Pradio kalau misalnya mau nambahin vanila dan garam ya agar gurih, kemudian diangkat dan disaring ya. Nah, tahap selanjutnya membuat adonan teman Pradio dengan mencampur tepung sangrai, garam, kelapa sangrai dan diaduk. Kemudian masukkan air sirup gula sedikit demi sedikit sambil diaduk rata hingga adonannya benar-benar padat. Terus kalau misalnya udah tercampur rata, kamu bisa cetak nih dalam wadah seperti loyang ya teman Pradio. Kemudian dipadatkan, didiamkan hingga geplak dingin, tabur dengan sedikit tepung beras sangrai yang setelah dingin ya, dipotong-potong dan disajikan teman Pradio ya. Oke teman Pradio, dan informasi ini informasi yang terakhir kuhadirkan buat kamu di segmennya UMKM Connect teman Pradio di siang hari ini. Kemana-mana, aku bakal balik lagi nanti di jam 13 di segmennya Gaspol.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sinta, jangan lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
2: Iya mas, siap. Yaudah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
3: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
2: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
3: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasihan kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
2: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Taman Produe masih di Produe FM, Taman Produe, dan kali ini aku bakal temenin kamu di segmennya Gaspol ya, Taman Produe, seputar olahraga.

Oke, teman Pro2 di kesempatan untuk siang hari ini ya, teman Pro2 silas informasi di seputar dunia olahraga nih teman Pro2. Nah, salah satunya yang dilansir dalam laman rri.co.id ya. Dan teman Pro2, Timnas Arab Saudi ini mencuri perhatian penggemar sepak bola menjelang menghadapi Spanyol pada laga kedua grup H Piala Dunia 2026, bukan karena perubahan taktik ataupun susunan para pemain ya, tetapi karena Arab Saudi penggunaan yaitu teknologi latihan yang tidak biasa gitu untuk para penjaga gawang. Nah, setelah menahan Uruguay dengan skor 1-1 pada laga pembuka, skuad yaitu The Green Falcon kembali menjalani persiapan intensif. Fokus mereka tertuju pada duel krusial melawan Spanyol yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini, teman Pro2. Dan teman Pro2 melansir laporan dari media Spanyol, yaitu Marca, mengungkapkan adanya metode latihan unik yang diterapkan oleh tim Arab Saudi, di mana para penjaga gawang mereka terlihat mengenakan kacamata hitam ya, khusus saat menjalani sesi latihan. Jadi mereka juga menyebutkan perangkat tersebut juga bukan sekedar pelindung dari sinar matahari, namun kacamata itu juga dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan visual, konsentrasi, dan juga kecepatan reaksi para pemainnya. Wow, menarik ya teman Pro2. Alat yang dikenal sebagai visual yaitu training glasses, teman Pro2, bekerja dengan membatasi informasi visual yang diterima pemainnya. Nah, kondisi ini memaksa otak dan mata bekerja lebih cepat dan membaca situasi pertandingan. Metode ini juga diyakini mampu meningkatkan kemampuan para penjaga gawang dalam mengambil keputusan di bawah tekanan. Nah, hasilnya refleks dan juga respon terhadap pergerakan bola maupun lawan juga dapat berkembang lebih optimal. Teknologi serupa juga bukan pertama kalinya ya digunakan dalam dunia olahraga profesional, bahkan juga sejumlah atlet elit dunia mereka juga sudah memanfaatkannya sebagai bagian dari program peningkatan performa. Nah, salah satu nama yang disebut dalam laporan tersebut, teman Pro2, adalah petarung yaitu MMA, Ilya Topuria, atlet asal Spanyol yaitu Georgian, yang juga dikabarkan menggunakan metode yang sama ya untuk mempertajam refleks dan juga kemampuan membaca gerakan lawan. Oke, dari hal ini teman Pro2, selain dari dunia sepak bola, latihan visual juga diterapkan dalam cabang olahraga lain seperti basket dan juga tenis ya. Tujuannya juga sama ya, untuk meningkatkan fokus serta kemampuan merespon situasi pertandingan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi Arab Saudi ini yang mereka tuh berharap inovasi itu juga bisa membantu ya di lini pertahanan mereka tampil lebih solid saat mereka menghadapi Spanyol.

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Yuk, nih kopi instan banyak loh aku beli.
2: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
1: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
2: Wah, jangan gitu dong.
1: Emangnya kenapa?
2: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
1: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?
1: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

90,7 Pro 2 FM, RRI Cintang ya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di kesempatan siang kali ini balik lagi di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Nah, kalau tadi teman Pro 2 kita ngomongin seputar taktik ya, tidak biasa teman Pro 2 dari Arab Saudi yang memang mereka tuh sudah menyiapkan ya senjata rahasianya teman Pro 2 dalam menghadapi Spanyol, teman Pro 2 dari grup AH ya. Dan teman Pro 2, nah

1 tahun ya. Pelatih Portugal yang menilai Ronaldo ini masih bermental debutan Piala Dunia. Jadi Cristiano Ronaldo ini menjadi kembali mencatatkan gitu ya sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026 bersama dengan timnas Portugal. Ya meskipun sudah memasuki usia 41 tahun dan juga menjalani turnamen ke-6 sepanjang karirnya teman peradua, semangat sang mega bintang di mana ini juga tidak pernah berubah ya teman peradua. Pelatih Portugal sendiri yaitu Roberto Martinez juga mengatakan Ronaldo masih menunjukkan antusiasme yang sangat luar biasa gitu setiap kali yaitu membela negaranya. Bahkan juga teman-teman menurutnya semangat pemain Al-Nassr teman peradua ini juga terasa seperti sedang menjalani Piala Dunia untuk pertama kalinya gitu. Jadi pelatih asal Spanyol ini juga merasa terkesan ya teman peradua dengan energi yang ditunjukkan oleh Ronaldo selama persiapan hingga juga berlangsungnya turnamen. Dan menurutnya intensitas serta juga gairah yang dimiliki oleh Ronaldo teman peradua itu sang penyerang itu juga menjadi contoh sempurna bagi para pemain muda Portugal. Selain kontribusi di ruang ganti ya teman peradua, menurutnya Ronaldo juga masih dianggap memiliki peran penting di atas lapangan. Martinez juga mengatakan kehadiran sang kapten juga tetap memberikan dampak yang sangat besar terhadap permainan yaitu menyerang dari tim Portugal. Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, pergerakan tanpa bola yang dilakukan mantan pemain Manchester United dan juga Real Madrid ini juga mampu membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya. Dan teman produe, kontribusi Ronaldo masih tercermin ya dalam statistik maupun performa tim secara keseluruhan. Piala Dunia 2026 menjadi babak baru dalam perjalanan luar biasa Ronaldo bersama dengan Portugal. Di usia yang tak lagi muda, ia juga masih menunjukkan semangat yang sama seperti saat pertama kali menginjak panggung terbesar sepak bola dunia 20 tahun yang lalu ya. Ronaldo juga mulai perjalanan di Piala Dunia pada edisi 2006 di Jerman, kemudian ia masih berusia 21 tahun yang menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian dunia. Dalam turnamen tersebut, teman produ Portugal berhasil menembus babak semifinal, namun langkah mereka terhenti setelah kalah dari Prancis yang saat itu juga diperkuat oleh Zidane ya teman produ. Dan Ronaldo juga masih menjadi bagian penting gitu dari skuad Seleção Quinas dan bedanya di situ teman produknya ya datang sebagai pemain paling senior gitu dalam tim dan menjadi sosok panutan bagi generasi baru Portugal. Pemain kelahiran gitu Madeira yang kini berusia 41 tahun bahkan terpaut ya 19 tahun dari Renato Veiga yang menjadi pemain termuda dalam skuad Portugal Piala Dunia 2026. Meskipun sudah merasakan atmosfer 5 edisi Piala Dunia sebelumnya, Ronaldo disebut tidak pernah kehilangan motivasi. Martinez juga menilai dedikasi dan juga komitmen sang kapten juga tetap berada di level

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu anak muda zaman now? Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Oke, Tamu Prodi WA ada Ikhlas Story, Tamu Prodi yang lagunya Apa Yang Kan Terjadi, Tamu Prodi WA ya, yang baru aja gue hadirkan buat kamu di siang hari ini. Teman Prodi WA, kembali lagi nih Tamu Prodi, aku masih menemani kamu ya, Tamu Prodi, dengan informasi yang pastinya masih berkaitan dengan olahraga. Nah, salah satunya nih Tamu Prodi WA ya, di mana 3 gol yaitu hat-trick ke gawang Aljazair ini membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi ini menyentuh puncak sejarah ya Piala Dunia 2026, sementara pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo juga masih tertinggal cukup jauh ya di ajang Piala Dunia 2026 ini. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman, teman Prodi, yaitu Miroslav Klose. Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak terpanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dan teman Prodi, pencapaian ini juga diraih setelah Messi ini mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan yaitu Aljazair dengan skor 3-0. Laga grup J yang berlangsung di Kansas City dan menjadi malam bersejarah juga bagi mega bintang yang berusia 38 tahun tersebut, Mam Prodi. Dan menariknya, Klose juga mencatatkan 16 gol hanya dalam 4 edisi Piala Dunia, sementara Messi membutuhkan 6 turnamen berbeda untuk menyamai pencapaian legenda Jerman tersebut, Mam Prodi. Ya, meskipun demikian teman Prodi, namun peluang Messi untuk menjadi pemegang rekor tunggal ini masih terbuka lebar teman Prodi, karena memang Argentina ini masih memiliki sejumlah pertandingan ya tersisa di Piala Dunia 2026 di bawah Messi dan juga Klose. Posisi ketiga ditempati oleh legenda yaitu Brazil Ronaldo Nazario, sosok yang dijuluki dengan El Fenomeno. Dan ini juga mengoleksi 15 gol dari 19 pertandingan sepanjang karirnya teman Prodi di Piala Dunia. Dan persaingan ini juga semakin ketat ya, karena kehadiran yaitu Kylian Mbappe juga sebagai penyerang Prancis teman Prodi ini juga sudah mengumpulkan 14 gol gitu. Dan hanya terpaut 2 gol dari rekor yang dipegang oleh Messi dan Klose. Dan Mbappe teman Prodi ini menambahkan koleksinya mencetak 2 gol dalam kemenangan Prancis atas Senegal dengan usia yang masih relatif muda. Peluang mengejar rekor tersebut juga masih sangat terbuka lebar ya. Nah, posisi berikutnya teman Prodi ini ditempati oleh Jas Fontaine ya. 13 gol, sementara legenda Brazil yaitu Pele ini berada di urutan selanjutnya dengan torehan 12 gol. Nah, teman Prodi ada juga Jurgen Klinsmann dan juga ada Sandor ya. Ini sama-sama mulai 11 gol di ajang Piala Dunia. Dan sejumlah nama besar lainnya teman Prodi seperti Gary Lineker, kemudian juga ada Gabriel Batistuta dan juga Thomas ya, mereka mencatat tercatat memiliki 10 gol. Oke, teman Prodi, lalu bagaimana dengan Cristiano Ronaldo gitu ya? Meskipun dikenal sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional, catatan Ronaldo di Piala Dunia ini belum mampu menyamai ya para rivalnya. Dan saat ini kapten Portugal ini juga baru mengoleksi 8 gol dari 22 pertandingan. Dan jumlah itu juga menempatkan Ronaldo di posisi di luar 10 besar teman Prodi daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Catatan ini cukup kontras ya kalau dibandingkan dengan dominansi yang ia tunjukkan di level klub maupun kompetisi internasional lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tama Pradio, terima kasih kebersamaannya di siang hari ini Tama Pradio, dan kali ini kembali temenin kamu Tama Pradio. Kalau tadi di segmennya Gaspol ya, gagasan seputar olahraga Tama Pradio, nah kali ini tentunya aku bakal temenin kamu di Tama Pradio dengan entertainment room ya Tama Pradio, berbagai informasi menarik yang akan kuhadirkan Tama Pradio di siang hari ini buat menemani aktivitas kamu. Oke, dan salah satunya Tama Pradio akan punya satu informasi menarik nih buat Tama Pradio ya. Oke, Tama Pradio melansir informasi dari laman antaranews.com nih Tama Pradio ya. Dan salah satu cuplikan ya Tama Pradio yaitu Spider-Man 4 ditampilkan, yaitu Mark Ruffalo yang kembali menjadi Hulk ya Tama Pradio. Rumah produksi Sony Pictures Tama Pradio yang baru saja meluncurkan cuplikan atau trailer ya untuk sebuah film Spider-Man Brand New Day, yang di sini dia juga menampilkan aktor yaitu Mark Ruffalo yang kembali berperan sebagai yaitu Bruce Banner ya Tama Pradio. Dalam cuplikan film solo Spider-Man keempat dari Marvel Cinematic Universe, di mana Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland, Tom Pradio ini tampak putus asa mencari bantuan gitu. Terus Peter Parker dalam cuplikan ini dia tuh menemukan dia Tom Pradio, yaitu Dr. Bruce Banner yang sudah menemukan metode canggih untuk menekan DNA mutasi sang yaitu Hulk ya Tama Pradio. Jadi Tama Pradio adegan dalam cuplikan ini juga memperlihatkan yaitu Bruce dengan santai menunjukkan sebuah perangkat khusus gitu kepada Peter sambil memberikan peringatan jenaka agar dia segera berlari jika melihat yaitu Bruce tanpa perangkat tersebut Tama Pradio. Nah, ketegangan itu mulai memuncak ketika Bruce tiba-tiba berubah wujud ya, dia itu menjadi Hulk Tama Pradio. Tepat di depan yaitu mata Spider-Man sendiri Tama Pradio, dia berubah menjadi Hulk. Oke, Tama Pradio. Kabarnya sih film ini bakal dijadwalkan rilis ya pada tanggal 31 Juli 2026 nanti Tama Pradio, dan Peter akan dibawa terus menjalankan tugasnya sebagai Spider-Man secara penuh waktu, tapi dunia ataupun masyarakat ya seolah-olah gitu sudah melupakannya. Tama Pradio itu adalah babak baru dalam fase baru dalam kehidupan yaitu Peter Parker Tama Pradio alias Spider-Man.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk.

Ya, teman Produwe masih di Entertainment Room. Teman Produwe di siang ini, teman Produwe, kita juga punya ya kabar terbaru nih teman Produwe ya, yang aku hadirkan buat kamu. Salah satunya ini ada aktris teman Produwe, Choi Won Bin, yang membintangi serial Moving, Moving musim kedua ya teman Produwe. Oke, melansir informasi dari laman antaranews.com, di mana teman Produwe, agensi dari Outer Universe ini mengonfirmasi bahwa aktrisnya yaitu Choi Won Bin ini akan membintangi sebuah seri original Disney Plus teman Produwe mendatang dengan judul yaitu Moving untuk musim keduanya. Dan teman Produwe, Moving adalah drama aksi superhero yang didasarkan pada webtoon dengan judul yang sama juga, karya penulis sang Kang Full ya, tentang ya remaja dengan kekuatan super ya tersembunyi dan orang tua mereka yang menyimpan rahasia dari masa lalu yang menyakitkan. Nah, kalau musim pertama itu fokus pada pemeran utamanya teman Produwe yang lebih muda seperti Bang Shuk ya teman Produwe, kemudian juga ada Hui So, ada juga Gang Hun ya teman Produwe. Maka untuk musim kedua ini lebih fokus ya memperhatikan pada karakter baru dan juga generasi dewasa yang sudah kembali kehidupan sehari-hari mereka setelah insiden yaitu SMA ya Jongwon, saat mereka berupaya melindungi orang-orang yang mereka cintai teman Produwe sambil menghadapi ancaman baru. Para pemain teman Produwe katanya sih bertabur bintang ya teman Produwe, kita tunggu aja seperti apa nantinya. Termasuk juga nih teman Produwe katanya kembalinya para pemeran, ada Ryu Seung Ryeon, Ryeong Tom Pradua, dan juga ada Han Yu Jo, dan juga So In Sung, terus juga ada Chae Tae Hyun ya, terus juga masih banyak lagi lah Tom Pradua ya, para pemain yang bakal hadir di salah satunya dalam Moving ini. Dan Tom Pradua baru-baru ini juga di mana yaitu Choi Won Bin juga memikat hati para penonton ya dalam dramanya yang berjudul yaitu Sold Out on You, yang ia sudah dikonfirmasi akan membintangi drama berlatar era kerajaan yang akan mengangkat kisah cinta rahasia di Istana Suseong, sehingga meningkatkan antisipasi ini akan peran baru apa yang akan nantinya dimainkan teman Produwe di Moving 2 ini.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Teman Pradiwe, selamat beraktivitas buat kamu dan tetap semangat Teman Pradiwe di siang hari ini menjelang sore ya Teman Pradiwe. Oke, untuk hari ini Teman Pradiwe, sampai di sini aku temenin kamu dengan informasi di seputar entertainment room ya Teman Pradiwe. Semoga informasinya juga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita juga ya Teman Pradiwe. Jangan kemana-mana, tentunya buat kamu nantinya di jam 15 lewat 3 menit nanti akan kami kemandangkan ya azan azhar ya untuk kaum muslim dan muslimat wilayah Centang dan sekitarnya. Tapi sebelumnya Teman Pradiwe, aku juga mau hadirkan lagu religi Islami nih buat Teman Pradiwe ya, sambil kita menantikan kumandang azan azhar ya di hari ini. Dan nantinya juga di jam 15 sampai jam 20 Teman Pradiwe, nantinya bakal ada Tias yang nemenin kamu ya Teman Pradiwe. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih kebersamaannya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat aja buat Teman Pradiwe. Jangan lupa untuk selalu dengarkan terus Pradiwe RRI Sintang.
1: Pradiwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradiwe FM.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: pukul 15:03 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2. Kamu di sore ceria hari ini akan ditemani oleh aku hingga jelang pukul aku Tias ya, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari olahraga ya, nih legenda timnas Prancis Thierry Henry menyorot tajam pertandingan Portugal versus Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 dengan skor imbang 1-1. Henry menilai pergerakan Ronaldo justru menghambat serangan Portugal ketika melawan Kongo. Henry juga menilai sang kapten Portugal itu terlalu ngotot mengejar gol pribadi kala melawan Kongo. Dan Henry pun juga menyoroti beberapa keputusan Ronaldo yang dianggap merugikan permainan tim.
1: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga panjat tebing. Raffianto Ramadan berhasil lolos ke babak semifinal World Climbing Series Innsbruck, Austria, pada tanggal 17 hingga 21 Juni 2026 di disiplin Boulder. Ia kini masuk jajaran 24 atlet terbaik setelah berjuang di babak kualifikasi pada Rabu 17 Juni 2026. Raffianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke semifinal Boulder, sementara kembarannya Raffiandi Ramadan terhenti di babak kualifikasi.
1: Info Pro 2.
3: Masih dari dunia olahraga teman Pro 2, info yang terakhir yaitu mantan kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya musim ini. Ia akan menjadi tembok terakhir andalan skuad Bajul Ijo. Manajemen Green Force mengikat Reza dengan kontrak berdurasi multi-years. Ia menjadi satu dari 5 rekrutan baru Persebaya musim ini.
1: Info Pro 2.
3: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman website kita di www.rri.co.id. Dan nantinya teman Pro 2 di pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan berita tentang Sinteng ke ruang dengar kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan barengan sama aku Tias nih hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di sore ceria hari ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya berita tentang Sintang nih di sore hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini ada info dari Bupati Sintang nih ya tentang sensus ekonomi dasar program pembangunan ekonomi nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dan dalam arahannya nih teman Pro 2, Bupati Bala berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat nih ya. Dan ia pun juga menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oke teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang Bupati Sintang sensus ekonomi dasar program pembangunan ekonomi nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Prodo 2, kita masih di Betang nih ya, berita tentang Sintang. Dan tadi kita udah membahas sedikit tentang Bupati Sintang dalam sensus ekonomi dasar program pembangunan ekonomi nih teman Prodo 2. Nah teman Pro 2, menurutnya data statistik yang valid dan akurat sangat penting nih ya bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran nih. Dan Bupati Bale juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena menurutnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tadi infonya aku kutip dari laman www.rri.co.id.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria hari ini ya. Dan nantinya di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, kita Mamro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di sore hari ini hingga jelang pukul 17 nantinya aku akan hadirkan rangkaian informasi ya ke ruang dengar kamu. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong gimana nih kabarnya? Aku hampir lupa buat nanyain kabarnya nih teman Pro 2. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja nih ya teman Pro 2. Karena tadi pagi kan cuacanya dingin-dingin banget tuh ya. Hujan gitu kan di Sintang ini. Dan siangnya gak lama tuh sekitar pukul 10 ya mulai cerah nih, mulai kelihatan mataharinya. Dan sampai sekarang nih cerahnya, alhamdulillah ya teman Pro 2. Dan semoga ini bisa jadi penyemangat juga nih buat kamu di sore ceria hari ini. Dengan cuacanya yang juga cukup cerah ya, bisa membangkitkan semangat kita. Walaupun udah sore, gak apa-apa teman Pro 2, kita tetap bisa semangat lah buat menjalani sisa harinya nih. By the way, nih di sore ceria hari ini teman Pro 2, aku ada info nih. Ada rekomendasi juga game seru anti garing saat berkumpul nih ya. Cocok banget nih buat kamu nantinya yang mau kumpul bareng sama teman-teman kamu ataupun bareng keluarga besar nih ya. Karena game ini cukup interaktif dengan adanya aktivitas di dalamnya itu loh teman Pro 2. Dan mungkin ini bisa nanti kamu mainin di saat liburan sama keluarga kamu gitu kan, di weekend ataupun di liburan panjang nantinya. Nah teman Pro 2, momen berkumpul bersama sahabat atau keluarga besar nih seringkali terasa kurang lengkap ya tanpa adanya aktivitas yang cukup interaktif ya. Nah biar suasananya gak kaku nih, karena biasanya nih ya semua orang tuh udah mulai sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ada nih ya, aku ada rekomendasi permainan kelompok ataupun party games yang bisa menjadi solusi terbaiknya nih. Dan melansir dari berbagai sumber nih ya, fokus utama dari permainan jenis ini bukanlah tentang menang atau kalah nih teman Pro 2, melainkan interaksi spontan yang bisa memicu tawa setiap pemainnya. Oke teman Pro 2, nanti aku akan spill ke kamu langsung nih ya untuk beberapa rekomendasi permainan party yang cukup seru untuk mencairkan suasana di kelompok kamu atau barengan sama sahabat ataupun keluarga besar nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih di sore ceria hari ini ya. Dan aku hadirkan tadi rekomendasi game seru anti garing saat berkumpul nih. Nah, opsinya ada apa aja nih teman Pro 2 biar kumpul bareng kamu gitu, istilahnya bareng sahabat ya ataupun keluarga besar nih enggak garing nih ya. Dan permainan ini bisa mencairkan suasana nih ya teman Pro 2. Yang pertama nih teman Pro 2 ada Uno Stako atau jengan ya. Nah, permainan fisik ini menguji ketangkasan tangan ya. Setiap pemain harus mengambil balok dari menara secara bergantian tanpa boleh merobohkannya. Nah, ketegangan saat menara mulai goyah nih biasanya sukses menghasilkan teriakan ataupun tawa yang cukup heboh nih teman Pro 2. Yang berikutnya ada Exploding Kittens, yaitu permainan

kartu yang penuh strategi dan aksi paling saling menjebak nih ya teman Pro 2. Dan pemain harus memutar otak dan menggunakan kartu yang dimiliki agar terhindar dari kartu kucing meledak yang bisa mengeliminasi mereka dari permainan. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2 ada tabu. Nah, permainan kata yang menuntut kreativitas tinggi nih ya. Dan setiap pemain ini harus menebak sebuah kata kunci berdasarkan petunjuk dari temannya. Namun si pemberi petunjuk ini dilarang keras mengucapkan beberapa kata terlarang yang berkaitan nih ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 paling seru ya ini, tapi sebenarnya nggak boleh dicontoh banget nih ya dalam kehidupan nyata karena ada werewolf di sini ya. Ini sebuah permainan psikologis dan biasanya dimainkan dalam berkelompok nih ya, dan di sini mengandalkan kemampuan berargumen dan juga berbohong. Nggak boleh tapi ya teman Pro 2, tapi skill berbohong pasti sangat dibutuhkan di sini di permainan werewolf ini nih teman Pro 2. Nih, para pemain akan saling menuduh dan menebak siapa serigalanya yang bersembunyi di antara mereka. Dan seringkali berujung pada perdebatan yang lucu nih teman Pro 2. Makin debatnya makin alot, makin seru gak sih teman Pro 2 kalau di permainan werewolf itu nih. Di antara kamu nih teman Pro 2, siapa sih yang udah pernah coba permainan salah satu dari keempat itu nih teman Pro 2? Kalau aku sih, aku beberapa kali pernah memainkan Uno Staco atau Jenga ini ya. Emang rasa-rasanya tuh lebih ke apa? Kita harus fokus nih teman Pro 2 dan tangan kita gak boleh gemeteran ya, karena sekalinya kita gemeter, wah langsung deh buyar bendera kita. Selain itu juga nih teman Pro 2, mainan werewolf itu aku sangat rekomendasikan karena ini cukup seru ya. Walaupun emang sih di dalamnya ini kita ada bohong-bohongnya, tapi jangan terlalu sering berbohong ya teman Pro 2. Karena di sini yang utamanya adalah berargumen nih supaya kamu tidak dituduh dalam permainan ini. Dan itu tadi 4 permainan anti garing saat berkumpul bersama sahabat ataupun keluarga besar nih teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari website kita rri.co.id.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Oke teman Pro 2, kita sudah masuk nantinya di Iring ya, informasi ringan di pukul 17 hingga jelang azan maghrib nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: bitches be tight like bra straps, hey.
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di sore ceria hari ini nih ya, di edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, cuacanya nih di sore hari ini kelihatannya baru mulai turun nih ya mataharinya. Dan aku cek dari BMKG untuk perakiraan cuaca di Sintang ini, sebagian besar ini hujan petir ya teman Pro 2, mungkin karena tadi pagi juga kita hujan juga kan. Nah, tapi alhamdulillahnya tadi siang kita terlihat cerah ya teman Pro 2, tapi semoga aja nih hujannya nggak terlalu lebat ya di malam hari nantinya. Buat kamu yang lagi keluar nanti, hati-hati di jalan, jaga keselamatan selama berkendara, dan jangan lupa jika menggunakan motor, siapin mantelnya nih teman Pro 2. Nah, untuk lalu lintasnya sendiri nih teman Pro 2, aku pantau dikit-dikit nih di Jalan Yosef Upangurai Sintang ini, terlihat cukup ramai, lancar juga ya di sini karena terlihat banyak orang yang baru pulang kantor nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku mau infokan juga untuk azan maghrib nantinya di pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

bingung ya mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

0: pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria hari ini ya. Dan aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya nih teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk di segmennya kultur kita nih teman Pro 2, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kultur kita hari ini ya teman Pro 2, kita akan membahas tentang legenda Pilanduk Takil-Kil, cerita rakyat dari Labuan Batu, Sumatera Utara nih teman Pro 2. Nah, legenda ini merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan legenda ini itu berkisah tentang seorang anak laki-laki yang berbuat baik pada seekor pelanduk betina walau sudah merusak hasil kebunnya nih ya. Gimana sih kisah dalam legenda Pilanduk Takil-Kil itu? Nah, lebih lengkapnya nih ya teman Pro 2, dikutip dari buku Bunga Rampai Cerita Rakyat Labuan Batu, dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa. Pasangan suami istri ini dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika anaknya berusia 1 tahun, sang suami meninggal dunia. Alhasil, anak tersebut menjadi yatim dan hidup bersama sang ibunya. Ibunya yang sangat menyayangi anak laki-laki tersebut, dia selalu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh sang anak. Tahun demi tahun berlalu, sang anak mulai tumbuh dewasa dan dirinya menjelma menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Meskipun demikian, anak laki-laki tersebut memiliki sifat yang pemalu. Dia selalu kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan sehari-hari anak laki-laki tersebut bekerja sebagai pencari kayu api. Setiap harinya dia akan masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu api. Setelah itu dia akan pergi ke pasar untuk menjual kayu api tersebut. Dan hasil penjualan inilah yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama sang ibu. Selain itu juga dia pergi untuk mencari ikan di sungai. Semua hal dia lakukan untuk menjadi tulang punggung keluarga kecilnya. Anak laki-laki ini mengambil tanggung jawab menggantikan sang ibu. Dia tidak membiarkan ibunya bekerja lagi karena sudah tua dan lanjut usia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Semenjak ada dirimu dari Yovie Widianto dan Hi-Fi nih ya teman Pro 2. Dan kita masih di kultur kita nih teman Pro 2. Nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita udah membahas sedikit tentang legenda Pilanduk Takiol-Kiol, cerita rakyat dari Labuan Batu, Sumatera Utara nih. Setiap harinya anak laki-laki ini akan bertemu gadis desa ketika menjala ikan di sungai nih ya teman Pro 2. Selain ia mencari kayu api dan menjualnya di pasar, ia juga pergi mencari ikan di sungai nih. Namun dia tidak memiliki nyali untuk menyapa anak gadis tersebut nih ya teman Pro 2. Terlebih para gadis ini tidak menunjukkan rasa tertarik kepadanya. Meskipun gagah dan tampan, anak gadis ini tetap tidak tertarik karena dia termasuk pemuda miskin yang ada di desanya. Pada suatu hari, anak laki-laki ini memutuskan untuk berkebun di dekat rumahnya. Dia menanam berbagai macam sayuran seperti kacang, kangkung, dan lainnya. Dia berharap hasil kebun ini bisa menjadi modal agar bisa menikah nantinya. Dari modal inilah yang dia gunakan untuk meminang gadis desa nantinya. Anak laki-laki tersebut mulai berkebun dengan giatnya. Hari-harinya ia habiskan untuk mengolah lahan yang ada di kebunnya tersebut. Beberapa bulan berlalu, musim panen akhirnya tiba. Sayuran yang ditanam mulai menampakkan hasilnya. Anak laki-laki itu tentu senang melihat hal tersebut. Dia pun bersiap untuk memanen semua hasil kebun esok hari. Namun, apa yang dia pikirkan tidak terjadi sama sekali. Ketika dia kembali ke kebun keesokan harinya, semua sayuran yang dia tanam sudah habis, tidak tersisa. Anak laki-laki ini pun emosi melihat hal itu. Dia berniat untuk menghabisi binatang yang sudah merusak kebunnya. Dan dia pun memasang perangkap di setiap sisi kebun. Hingga keesokan hari, dia melihat seekor pelanduk betina yang terjerat di perangkapnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Masih di kultur kita di sore ceria hari ini, dan kita masih membahas tentang legenda Pinlanduk Takiol-Kiol, cerita rakyat dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Seorang anak laki-laki ini bersiap menghabisi pelanduk itu. Namun saat mendekat, dia melihat dua anak pelanduk yang terdiam di dekat induknya. Dua ekor anak pelanduk itu memakan apa yang diberikan oleh induknya. Pemandangan ini ternyata mengetuk hati anak laki-laki tersebut. Dia pun teringat dengan perjuangan sang ibu yang membesarkannya seorang diri. Dia pun membatalkan niat untuk menghabisi pelanduk betina itu. Anak laki-laki itu melepaskan pelanduk betina itu dan berpesan agar pelanduk itu tidak menghabiskan semua isi kebunnya agar bisa menikah kelak. Pelanduk betina ini seakan paham dengan ucapan anak laki-laki tersebut. Dia pun menari bersama anak-anaknya seakan mengucapkan rasa terima kasih karena dibiarkan kembali berkumpul bersama. Cerita legenda Pinlanduk Takiol-Kiol, cerita rakyat dari Labuan Batu, Sumatera Utara ini aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Dan nantinya teman Pro 2 aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama datang dari dunia hiburan. Agensi grup K-pop and Mix JYP Entertainment mengumumkan bahwa artis Sulyeon disarankan secara medis untuk menghindari gerakan berat termasuk koreografi yang intens, sehingga dia dipastikan tetap tampil duduk selama konser and Mix mendatang di Singapura. Pengumuman itu menyusul kekhawatiran sebelumnya setelah Sulyeon menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang terlihat selama tur konser di Bangkok, Thailand, di mana dia tampak kesulitan di atas panggung dan terlihat meringis.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Kisah-kisah soal tim nasional Yordania menyembul setelah mereka kalah 1-3 dari Austria pada laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat pada Rabu kemarin. Mari mengawalinya dengan kisah tentang bagaimana perjuangan Yordania hingga dapat menjalani debut di Piala Dunia, yaitu pertandingan kontra Austria merupakan pertandingan pertama Yordania di turnamen 4 tahunan tersebut setelah berpuluh tahun mencoba peruntungan demi lolos dari fase kualifikasi.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pemain timnas Kolombia Luis Diaz mengaku sangat bangga setelah mimpinya bermain di Piala Dunia terwujud. Diaz yang musim ini bermain untuk Bayern Munchen menandai debutnya di Piala Dunia 2026 dengan 1 gol dan 1 asis saat mengantarkan negaranya mengalahkan tim debutan Uzbekistan dari grup K di Stadion Azteca, Mexico City Kamis.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kita akan mengikuti Music Live Chat nih ya bersama RRI Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Legend.
1: Surprise.
0: Wow, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Woo, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
1: Lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
0: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
0: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi sih. Dua gitu.
0: Oh iya benar.
1: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
0: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
0: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Shallow on Seven.
0: Oh iya, iya.
1: Terus ada siapa lagi ya? Ada banyak.
0: Banyak, lumayan gokil.
1: Banyak. Ade Govinda.
0: Ade Govinda juga sempet. Terus
1: siapa lagi?
0: Gue
1: yang membuka SO7 tuh.
0: Yo, Shallow on Seven sih gokil banget, rame banget di studio sih.
1: Iya, gue gak, gue gak dapet kesini juga kemarin.
0: Iya, kalau ada event juga bro.
1: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
0: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman produ.
0: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya juga
0: bikin ya. Lagu sama suaminya.
1: Yep.
0: Sekarang enggak sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
0: Yo,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes. Tentang relationship gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
0: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811-800-105.
0: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
1: bener.
0: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
0: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Share. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali. Ini
0: dia, Shafe.
1: Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya, beban ya.
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, oh, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kalau
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song, gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting, gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soal
0: di depan. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya. Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang enggak.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karimi.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karimi berarti gimana? Gimana ceritanya
2: itu? It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Okay.
1: Oh, wow. Nah,
2: jadi pas banget.
1: Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternative versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternative version dan macam gitu.
1: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa, kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship, kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh, kayaknya gini deh gitu loh. Kan sering kayak gitu, dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek, kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Bener.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya. Sampai sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus dipalm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue, I'm Scorpio, Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
1: Barengan sama Rini Wulandari nih.
2: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
3: A bit different.
2: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
3: Ada beberapa musical changes aja sih. Beberapa hal yang dirubah aja.
2: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
3: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
2: asli. Oh, dari versi yang lama.
3: Ada monolognya di tengah.
2: Itu tuh monolog apa tuh?
3: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
2: Oke. Okay. Oke.
3: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
2: Iya, tahu.
3: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
2: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
3: Enggak kayaknya. Enggak ya? Kayak enggak ada.
2: Dia ngomong apa, lo inget gak?
3: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time. And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
2: I need time tuh penting banget.
1: Penting.
2: Kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
3: Iya.
1: Betul, biar nggak ada salah paham ya.
2: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
1: Bener, penting.
2: Sih. Wow. Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
1: Gampang ya.
2: Tapi gimana sih panduannya?
3: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau gue lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
2: untuk jadi orang lain.
3: Iya, exactly.
1: Capek, benar-benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
2: Benar-benar. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
1: Benar-benar. Tapi ya belajar kita.
2: Belajar, benar-benar.
1: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih insight nggak sih?
3: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
2: Okay.
3: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
2: Pertama kali reaksi lo inget gak?
3: Wow. Yeah, I was like holy.
2: Manual sensor.
3: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
2: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
3: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
2: tapi,
3: menurut gue relevansi tuh tidak ada usianya sih, man, it's just there. Gitu loh. Style she is just there gitu loh.
2: Gimana orangnya aja sih.
3: Betul.
2: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
3: Ya.
2: Lu setuju bang?
3: Gue setuju dengan hal itu.
2: Setuju.
3: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
2: beda.
3: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
2: Iya sih. Yeah. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?
1: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
2: Penting ya?
1: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu.
2: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
1: Yeah.
2: Cinderella.
1: Yeah.
2: Terus habis itu Titanic.
1: Titanic.
2: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Itu nyambung. Gak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
3: Aduh berat lagi.
2: Ya misalkan gitu ya.
1: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Akhirnya. Itu terjadi semua karena salah paham.
1: Nah betul. Itu dia.
2: Makanya ini salah paham ini penting sih
1: sebenarnya. Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
3: Betul.
1: Itu dia.
2: Komunikasi dua arah. Aduh seru banget ya Mambro 2. Anyway, ya, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ini ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi. Aku Alu dari Sulawesi Utara.
3: Hai Joshua.
2: Aku ada tebak-tebakan.
1: Aduh.
2: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
1: Syahrafi.
2: Syahrini.
1: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa namanya? Gabungan antara
1: Syahrafi
2: dan Syahrini.
3: Oh benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Iya juga.
2: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
1: Jawabannya
2: apa?
3: Jawabannya apa ya?
2: Ayo.
3: Ibu kota negara apa?
2: Ibu kota Yordania. Aman.
3: Thank you. Masuk tuh.
2: Oh ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
1: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
2: Iya lagi, gue juga gak tahu.
3: Masuk tuh.
1: Gakil.
2: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
1: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
2: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik.

0: tipu.
1: Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Tahu Pro 2, kamu harus tahu jika Sony merilis trailer Spider-Man Brand New Day New. Kebalik bang. Brand New Days yang bakal tayang pada Juli mendatang, Tahu Pro 2. Di mana Sony Features ini merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Days yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker ya, sebagai Spider-Man. Dan film ini dijadwalkan ya tayang di bioskop 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home di tahun 2021. Nah, kita lansir dari lamannya Variety di Kamis ini, jika latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker ini telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Dan sekarang, ya, kini dia hidup begitu ya. Dia hidup sendiri di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meski demikian, ia tetap menjalankan perannya sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota. Namun tekanan yang semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa dan mengancam keberadaannya. Ia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberatnya. Film ini disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MJ. Ya, selain itu Jacob Batalon, ada Mark Ruffalo dan John Bertal ini, serta ada Michael Mando juga kembali hadir ya di serial ini. Kemudian juga sejumlah pemain baru juga bergabung, termasuk ada Sadie Sink, ada Tramiel Tillman, ada Lisa Cullen Dias dan Marvin Jones 2 gitu ya. Nah, cuplikan yang ditayangkan di CinemaCon ini memperlihatkan MJ yang kini memiliki pasangan baru, dan di mana cuplikan ini juga memperlihatkan kesadaran Parker ya bahwa MJ telah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Trailer juga mencatat rekor dengan penayangan pertama yang menembus 1 miliar dengan 718 juta penayangan dalam 24 jam pertama. Wow.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Okay, sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Anggis The Fakir dengan Tutup Hati, kita masih berlanjut untuk kasih informasi menarik juga buat kalian tentang Grammy Award, di mana pada ajang Grammy Award 2027 akan membuka kategori baru untuk musik pop Asia. Perubahan ini menjadi salah satu dari 5 kategori baru yang diumumkan Recording Academy pada 16 Juni ya. Melansir dari Stride ataupun The Stride News Time. Ini mengemukakan begitu ya. Kategori baru ini adalah Best Asian Pop Music Performer, terus juga Best R&B Collaboration Performer, ada Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional For Album, dan Best Latin Song. Recording Academy menyebut jika perubahan ini dibuat berdasarkan masukan dari para anggotanya. Selain menambah kategori, lembaga juga mengubah aturan untuk Best New Artist atau Artis Pendatang Baru Terbaik. Mulai Grammy 2027 mendatang, seorang artis dapat diajukan hingga 4 kali untuk kategori Best New Artist. Sebelumnya batas pengajuan hanya 3 kali ya. Dalam konteks Grammy, pengajuan berarti nama artis dimasukkan untuk dipertimbangkan dalam kategori tertentu. Menurut laporan The Straits Times, perubahan ini membuka peluang bagi para penyanyi baru yang sebelumnya sudah mencapai batas pengajuan. Kategori Best New Artist sebelumnya pernah dimenangi oleh Olivia Rodrigo, Capital dan Olivia Deans. Jadi Grammy Awards 2027 dijadwalkan digelar di Los Angeles pada Februari mendatang. Selama ini dikenal sebagai salah satu penghargaan paling bergengsi di industri musik dunia. Jam pukul 21 kita akan lanjut lagi untuk segmen berikutnya ya. Hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Lapor Pro 2. Tetap bersama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Edisi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pukul 21 lewatnya 13 menit sama Perahu 2 ya malam hari ini. Selamat gabung aja buat yang baru bergabung mendengarkan Perahu 2 RRI Sintang. Nah, tema Perahu 2 semakin dewasa sepi gitu ya. Ya gak sih? Semakin dewasa sepinya luar biasa banget ya. Sepi banget, sepi, kagak ketulungan. Nah, pernah ngalamin kondisi itu enggak? Jadi segmen Lapor Pro 2 malam hari ini aku punya topik tentang kenapa ya semakin dewasa itu semakin sepi. Nah, ada yang mau komentar boleh? Kenapa semakin dewasa kita semakin sepi? Sepi dari pertongkrongan dan sepi aja berasa kayak orang baru gitu. Yang pengen ngerespon boleh aja merapat di Pro 2 malam hari ini ya di 0857-504741 untuk segmen Lapor Pro 2. Setelah itu mungkin pengen request lagu boleh juga. Moga-moga lagu yang pengen kamu dengerin ya bisa kita puterin, kita maksimalin untuk bisa menghibur kamu yang mungkin lagi pengen banget gitu kan dengerin lagu favorit kalian. Habis itu juga mungkin ada juga yang lagi pengen bikin event dalam waktu dekat ini di weekend depan. Boleh juga nih di-share event kampus, event sekolah, ataupun di komplek perumahan kalian gitu ya. Atau ada kegiatan-kegiatan mungkin kalau kemarin apa ya ini Kapura Fest. Nah kali ini mungkin ada Senantang Fest mungkin. Nah boleh juga di-share di Pro 2 ya. Kita bacain WhatsApp kamu di Pro 2 malam hari ini. Ataupun kamu tinggal share aja link platform media sosial mereka biar kita kulik-kulik teman-teman ya. Ditunggu kebersamaan kita sampai pukul 22 di segmen Lapor Pro 2 malam hari ini. Jadi yang pengen respon kenapa ya semakin dewasa semakin sepi. Nah boleh tuh respon ya. Ditunggu di WhatsApp Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Merasa semakin sepi saat dewasa adalah hal yang sangat wajar dan dialami oleh banyak orang. Seiring bertambahnya usia, prioritas hidup berubah. Lingkaran pertemanan menyusut karena kesibukan. Komitmen baru terbentuk dan seleksi alam terjadi dalam hubungan sosial. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa fenomena ini terjadi dalam hidup kita. Pertama adalah prioritas hidup yang berubah secara drastis saat masih sekolah ataupun kuliah. Dunia kita umumnya berputar di sekitar pertemanan, bermain gitu ya, dan belajar bersama. Namun ketika memasuki usia dewasa, fokus utama beralih pada karir, pada masalah keuangan, pada keluarga dan tanggung jawab pribadi yang menyita banyak waktu dan energi, teman-teman.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada lagu dari miliknya Mawar The Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya. Menemani kamu di Pulau 2 malam hari ini ya. Kamu harus tahu bahwa kenapa ya semakin dewasa kita semakin sepi. Nah, karena apa? Karena adanya seleksi alam dalam pertemanan. Kedekatan dengan teman-teman masa sekolah ataupun kuliah ini seringkali merenggang akibat perbedaan jalan hidup teman-teman. Ada yang harus pindah ke kota ataupun negara lain untuk bekerja, ada yang menikah dan harus fokus pada keluarga, serta ada juga yang memiliki minat dan tujuan hidup yang sudah tidak sejalan. Jadi kalau misalnya kamu ngalamin kondisi kayak gini, ya apa boleh buat ya teman-teman ya. Ya kan, apa boleh baut gitu ya. Ya resikonya sudah bertambah usia, sudah dewasa gitu ya. Setelah itu ada juga alasan lainnya, misalnya kayak energi sosial kita yang semakin terbatas teman-teman. Jadi setelah seharian penuh kita gitu ya menghadapi tekanan pekerjaan, ngadapin tentang kemacetan gitu ya, ataupun tuntutan profesional lainnya, banyak orang merasa kehabisan tenaga. Alih-alih menghabiskan waktu untuk bersosialisasi di luar, waktu istirahat ataupun me time di rumah itu menjadi pilihan yang jauh lebih menarik untuk memulihkan pikiran teman Pro 2 gitu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Ya, 2026. Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap holding disorder. Jadi, apa itu holding disorder? Holding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Kita masih menyapa kamu di Prodo malam hari ini. Ada Bang Indra minta lagu dari Barat Suara ya. Minta lagu dari Barat Suara dengan lagunya berjudul Haluan nih. Thank you aja buat kamu Bang, abang kita. Nah, Bang Indra nih di Kelam Permai ya. Kita masih kasih kamu beberapa alasan kenapa gitu ya, semakin dewasa pertemanan semakin sedikit. Nah, berikutnya adalah media sosial seringkali menjadi bumerang, teman-teman. Meskipun kita hidup di era yang sangat terhubung dengan digital, melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di layar justru bisa memicu yang namanya perbandingan sosial ataupun social comparison gitu ya. Dan ini seringkali menimbulkan yang namanya rasa terasing ataupun perasaan tertinggal yang pada akhirnya memperdalam rasa sepi di dalam diri. Habis itu kamu juga harus tahu bahwa rasa sepi sebenarnya adalah proses pendewasaan itu sendiri. Menjadi dewasa berarti belajar untuk mandiri, belajar nyaman dengan diri sendiri. Lingkaran pertemanan yang mengecil bukanlah sebuah kegagalan, melainkan proses seleksi alam di mana kita lebih menghargai kualitas hubungan daripada kuantitas. Teman yang tersisa biasanya adalah mereka yang benar-benar memahami dan mendukung kita, teman Pro 2.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

ada lagu dari miliknya Nucha dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini. Karena ini Kamis malam Jumat, jadi aku udah siapin beberapa cerita pendek tentang hal-hal yang horor, begitu ya, bertema horor malam hari ini. Bakal aku bacain buat teman-teman kamu di Pro 2 di segmen cerita penutup hari. Sesaat lagi di pukul 22, tetap di Pro 2 ya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI Cinta. Malam hari ini di cerita penutup hari bakal ngomongin seputar cerita horor mendaki gunung. Jadi mendaki gunung ini selalu dan seringkali menyimpan misteri, terutama bagi mereka yang mengabaikan etika dan batas alam. Kisah horor yang kali ini aku bacain buat kalian, nah ini wajib buat kamu simak. Perjalanan dimulai pada sore hari yang cerah, namun suasana berubah drastis saat kabut tebal tiba-tiba menyelimuti kawasan hutan pinus. Rian bersama ketiga sahabatnya mulai merasa ada yang ganjil ketika langkah mereka terasa semakin berat dan jalur pendakian seakan berputar-putar di tempat. Aroma wangi bunga kamboja yang menyengat tiba-tiba tercium, sangat kontras dengan bau khas hutan basah di pegunungan. Saat matahari mulai tenggelam dan kegelapan mengambil alih, senter yang mereka bawa mulai meredup dengan sendirinya. Dalam temaram cahaya, Rian melihat sosok bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Suasana menjadi semakin mencekam ketika dari kejauhan terdengar suara gamelan sayup-sayup terbawa angin. Padahal mereka berada jauh dari pemukiman warga. Panik melanda seluruh anggota tim, memaksa mereka mendirikan tenda darurat di sebuah tanda di sebuah tanah datar yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah malam yang membeku, suara ketukan misterius terdengar dari arah luar tenda, seolah ada seseorang yang meminta izin masuk. Ketika Rian memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda, ia justru berhadapan langsung dengan sosok wajah pucat pasi tanpa bola mata yang tersenyum ke arahnya. Ketakutan memuncak saat salah satu temannya bernama Maya tiba-tiba menggigau dan berbicara dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Suhu dalam tenda anjlok secara ekstrim, membuat nafas mereka membeku dan kepanikan semakin tak terkendali. Dari luar tenda, suara langkah kaki tanpa alas terdengar mengelilingi mereka, diiringi bisikan-bisikan halus yang memanggil nama mereka satu persatu. Dalam kondisi terdesak, Rian mencoba mengingat nasihat para sesepuh untuk tidak membahas ucapan makhluk tak kasat mata dan tetap berdoa. Mereka berempat saling berpelukan erat di sudut tenda, menutup mata sambil merapalkan doa sekuat tenaga di tengah teror yang semakin menjadi-jadi. Suara ketukan dan bisikan itu perlahan memudar, berganti dengan suara deru angin malam yang dingin mencekam. Pagi harinya, kabut tebal telah sirna dan diganti oleh sinar matahari hangat yang menembus celah dedaunan. Mereka segera berkemas dan memutuskan untuk turun gunung, membatalkan niat awal untuk mencapai puncak. Kejadian malam itu meninggalkan trauma mendalam dan mereka bersumpah untuk tidak pernah lagi bersikap sombong atau melanggar pantangan selama berada di alam bebas.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Sri Prau 2 masih nyapain kamu di segmen cerita penutup hari. Malam itu kabut tebal turun menyelimuti jalur pendakian Gunung Salak. Ian dan ketiga temannya memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3. Kan hari itu sudah terlalu larut. Suasana hutan yang biasanya diiringi suara jangkrik berubah senyap, membuat langkah mereka terasa berat dan diwarnai perasaan tidak nyaman. Saat Rian sedang memasak air, ia mendengar suara gesekan ranting dari arah semak-semak di belakang tenda. Ia mencoba menepis pikiran negatif dan berasumsi itu hanyalah hewan liar. Namun, suara itu semakin mendekat dan berubah menjadi bisikan lirih yang memanggil namanya berulang kali dari dalam kegelapan. Penasaran sekaligus takut, Rian memberanikan diri menyalakan senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Sinar senter hanya menembus pekatnya kabut, tetapi ia sempat melihat siluet seorang wanita berambut panjang berdiri kaku di balik pohon tua. Sosok itu mengenakan pakaian pendaki yang sudah lusuh dan compang-camping. Bukan yang menjauh, sosok tersebut tiba-tiba menoleh dan tersenyum lebar secara tidak wajar. Wajahnya sangat pucat pasi tanpa ekspresi. Sementara kakinya terlihat mengambang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Saking terkejutnya, Rian tak bisa berteriak dan langkahnya seolah terkunci di tempat. Rian akhirnya sadar setelah satu temannya menepuk pundaknya dari tenda. Saat itu, saat ia menoleh ke belakang untuk memastikan sosok wanita misterius itu telah lenyap tanpa jejak, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka sepakat untuk tetap berada di dalam tenda dengan penerangan menyala hingga pagi tiba.

Halo 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: Pro2 FM.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah pukul 22 lewatnya 57 menit di Pro 2 malam hari ini. Kita kasih kabar lagu dari miliknya Les Chalon dengan Dendam. Ya, lagunya dirilis tahun 2024 tahun Pro 2 ya. Menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. So, Rudy juga harus pamit nih untuk diri dari luar kalian. Esok akan kembali lagi ya menyapa kamu di segmen Sore Ceria di hari Jumat besok.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

teman pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

sama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Masih di Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 23 lewatnya 51 menit. Sekaligus Rudy juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Pro 2 malam hari ini. Esok akan kembali menyapa kalian, teman Pro 2 ya, untuk segmen Sore Ceria di hari Jumat besok. Tetap jaga kondisi kesehatan kamu, teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat, jangan begadang kalau memang tidak ada aktivitas yang dirasa penting, teman-teman ya. Pamit undur diri, assalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dari jalannya Silvan Rote Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, Kiki kembali menemani kamu di hari Jumat kali ini teman Pro 2 ya. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Udah mulai memasuki pertengahan bulan ya teman Pro 2, enggak kerasa banget di bulan Juni ini. Dan anyways, Kiki tentunya menemani kamu di Spada dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga pukul 10 nantinya ya waktu Indonesia Barat, dan tentunya dengan beragam rangkaian acara kita. Seperti biasa ya, selain ini juga bakal hadir Jazz Music ruang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bakal kita buka nantinya dengan 3 info terkini di Info Pro 2. Selain Info Pro 2, nantinya juga bakal hadir Viral Moment ke ruang dengar kamu hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat di Hits in the Morning. Kita buka dengan lagu pilihan kamu. Ada lagu yang tentunya bisa banget kalian vote nantinya ya teman Pro 2 di laman Instagram kita maupun di sosial media kita ya. Dan juga ada tips pagi setelahnya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita membahas tentang hari ini dalam sejarah. Kira-kira ada peringatan apa di tanggal 19 Juni ini? Pantengin aja terus karena kita bakal bahas itu nanti di pukul 8 dan selama 1 jam hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bakal masuk ke Asta Cita kita, dan seperti biasa di hari Jumat kita bakal ngebahas tentang lingkungan hidup nih teman Pro 2 hingga pukul 10 ya di penghujung Spada di hari ini. Itu tadi rangkaian acara kita teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu di hari Jumat ini teman Pro 2, Kiki harap kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja teman Pro 2. Semoga ya gak pada sakit lah ya di cuaca yang kayak belakangan ini. Dan juga tetap semangat menjalani aktivitas buat kalian yang akan berkendara, baik itu menuju kantor, sekolah, atau mungkin keluar kota ya teman Pro 2. Kiki ucapkan hati-hati di jalan, ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke deh, dan membuka Jazz Music di pagi hari ini, Kiki bakal hadirkan satu lagu dari Gia Indrawari nih ya, biar semangat nih pagi-pagi. Ada 1000 kali. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tema yaitu generasi muda bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah. Ya, bukan sekadar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah. Karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang salah satunya ialah, maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali. Maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

0: Yeah, but that's what I do.
1: Teman Merodua, tahukah kalian? Ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produ FM

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.

pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Teman Pro 2, tahukah kalian semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas, ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Di sepada pagi hari ini, Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruangan dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sepada pagi hari ini dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Info pertama datang dari Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon yang menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Ia juga mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, Sony Pictures merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home di tahun 2021. Lansir juga dari Variety pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Ia kini hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meski demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota.

0: Info Pro 2. Info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga, di mana Shin Tae-yong mengungkapkan pandangannya tentang karakter pemain yang ia butuhkan dalam membangun skuad Persija untuk musim 2026-2027 dengan aspek mentalitas dan kemampuan berjuang menjadi faktor utama yang tidak bisa ditawar. Ia juga menjelaskan untuk nyata pengorbanan adalah kesediaan pemain bekerja dalam berbagai situasi, membantu pertahanan meski berada di posisi menyerang sebagai indikator penting komitmen terhadap kepentingan tim.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di pada pagi hari ini, teman Pro 2. Dan sekali lagi ketiga info tadi dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena setelah ini juga bakal hadir viral moment ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 50,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pilo Moment.
3: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman produk, kita masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya. Kiki masih temani kamu di pada pagi hari ini dan sekarang kita udah ada di Viral Moment. Oke, teman produs, so di viral moment di pagi hari ini ya, infonya menarik nih ya, Kiki kutip dari laman Instagram infipop.id. Jadi dikatakan seluruh siswa SMA N14 Bandar Lampung ini lulusan tahun ini ya teman produs, diterima di PTN. Oke, jadi prestasi membanggakan datang dari SMA N14 Bandar Lampung ya teman Produa, di mana seluruh siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 yang berjumlah sebanyak 284 orang ini berhasil ya diterima di berbagai perguruan tinggi negeri atau PTN melalui beragam jalur seleksi. Nah, rinciannya 70 siswa lolos melalui SNBP, 54 melalui SNBT, 153 siswa melalui SPAN, PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Wah, keren banget nih ya teman Pro 2. Dan ya, semoga ini bisa menginspirasi deh anak-anak muda di sana, teman-teman Produe lainnya, supaya bisa juga nih ya mengikuti jejak yang baik seperti ini. Siapa tahu nanti ya di Sintang mungkin ada juga sekolah yang 100% seluruh siswanya ya bisa lulus dan diterima semua di PTN. Amin. Oke, dan sebelum kita bahas lebih lanjut, Kiki putarkan lagi dulu beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Viral Moment ya. Di pagi hari ini masih membahas seluruh siswa SMAN 14 Bandar Lampung lulusan dari tahun ini ya, yang katanya diterima di PTN ya.

Dan di sana juga para tamu nih ya, teman Pro 2 atau para siswa ya juga mendapat pendampingan untuk mengenali potensi diri serta menentukan jurusan dan perguruan tinggi yang sesuai. Nah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, ada Thomas Ami Riko ini sendiri menyebut bahwa capaian tersebut sebagai prestasi yang membanggakan sekaligus bukti peningkatan kualitas pendidikan di Lampung. Dan kalau menurutnya ya teman Pro 2, keberhasilan seluruh siswa diterima di PTN merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, para siswa yang telah berjuang untuk meraih pendidikan yang tinggi.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat,

Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, Bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun Bekana harus memiliki jiwa yang bersih, sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa, seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan dengan ciri khas warnanya yang warna-warni serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

Ada Sad Face dari No Nai yang hadir di ruang dengar kamu ya. Tadi di Farah Moment kita udah ngebahas nih ya. Jadi seluruh siswa SMAN 14 Bandar Lampung lulusan tahun ini diterima di PTN. Keren banget nih ya teman Pro 2, dan semoga makin banyak nih ya anak-anak bangsa ya yang gak hanya datang dari Bandar Lampung tapi dari kota-kota lain, dan mungkin juga Sintang ya, yang bisa lulus 100% dan diterima ya di PTN. Atau mungkin udah pernah kejadian sebelumnya, boleh banget kasih tahu ke Kiki ya teman Pro 2. Dan juga setelah ini di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bakal masuk ke Hits in the Morning ya, bakal ngebahas bakal kita buka dengan lagu pilihan kamu, dan juga nanti setelah lagu pilihan kamu bakal ada tips pagi juga nih teman Pro 2. Oke, jangan lupa untuk ikutan vote-nya dan tetap stay tune bareng sama Kiki tentunya di 90,7.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.